89,4 pecinta suara sonari, terima kasih yang sudah ikutan. Selamat pagi Mang Wei ya, dengan lagu Halloween in the Middle Heart. Terima kasih juga ada Ketut Rai, Sumardinata, Rock Forever, sukses banget. Ide bagus Widiantara dari Sidempunut Bangli juga. Baiklah, kita lanjut lagi dengan lagu pilihan lainnya. Kalau buat Tika Rus, sepertinya lagu dengan judul yang Anda maksud tuh belum ketemu, jadi saya pilihin judul yang lain aja ya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 pecinta suara Sunari, itu adalah salah satu lagu hits dari The Rolling Stone, Wild Horse ya. Terima kasih yang sudah join banget, ada kata join banget, yang udah join banyak banget nih. Ketut Rai Sumardinata, kemudian Ide Bagus Widiantare yang ada di Bangli, kemudian di Buleleng juga ada Ketut Kalpa, Mbak Tita Rus juga, terima kasih sudah bergabung. Dan kita bakal sambung lagi dengan sebuah lagu dari Survivor ya, The Search Is Over.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Dan akhirnya 89,4 pecinta suara Sunari. Usai sudah kebersamaan kita di Rock and Breakfast untuk minggu pagi kali ini. Tapi tetap stay tune bersama saya di Intips.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Kita akan sambung jumpa kita di Intips, informasi dan tip tentu saja dengan lagu-lagu oldies Indonesia.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

89,4 pecinta suara Sunari. Kasih sayang dari kembar grup menghantar kita ke menit 38 di ajang Intips untuk kali ini. Ya, terima kasih yang sudah meramaikannya di sosial media kami. Terima kasih Mbak Mutiarai ya, yang berada di Nyanglan Klungkung. Di Batu Bulan ada Iwayan Berata juga, kemudian Deddy Mahes di Angantake. Kita sambung dengan satu lagu dari Charles Hutagalung.

ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Selamat pagi pecinta suara sunari, saat ini kami akan informasikan kurs valuta asing 24 Mei 2026. 1 dolar Amerika itu setara dengan 17.660 rupiah. 1 euro itu setara dengan 20.326 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 23.526 rupiah. Berikutnya, 1 dolar Australia itu setara dengan 12.446 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 109,86 rupiah.
2: Lepas 9,4 FM, suara sunari.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket,

0: online shop dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab UUD dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

89,4 pecinta suara Sunari, itulah dia sebuah lagu Juwita milik dari Bruri ya. Sudah mengantar kita ke menit 31 lepas dari jam 10 pagi. Baiklah pecinta suara Sunari yang masih setia bersama kami, saya akan lanjutkan untuk mengenang sebuah lagu milik dari Rintu Harahap.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: 89,4 pecinta suara Sunari, akhirnya usai sudah kebersamaan kita pagi ini di Intips, informasi dan tips. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Indonesian Oldies. Dan tetap stay tune ya untuk mendengarkan lagu lainnya.
1: Lepas 9,4 FM, suara Sunari.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunyari dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat siang pecinta Suara Sunyari, semangat siang hari ini ya dalam klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini hingga jam 3 sore nanti. Anda bisa tensi juga melalui via Facebook kami Suara Sunyari atau melalui WhatsApp di 087-773-331-894. Saatnya Anda bisa klik lagu kenangan Anda di sini ya. Semangat buat yang sibuk melanjutkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best station in Bali. Suara Tsunami.

equivoqué, fue a mi manera. Regret.

Ya, 89,4 FM, suara Suniari pecinta, suara Suniari dalam Sweet Memories, You Beautiful, sudah hadir untuk Anda siang hari ini ya. Ya, oke deh, terima kasih untuk yang sudah atensi via WhatsApp. Sedikit agak gimana gitu ya, soalnya ya kebiasaan sih hadirnya siang. Oke, Sweet Memories siang hari ini di edisi hari Minggu ya, tepatnya di tanggal 24 Mei 2026. Oke. Ya, pecinta suara Suniari, untuk Anda yang masih sibuk juga dalam rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Di menit ke-20 lepas dari jam 11 siang saat ini, yang lagi on the way juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke. Terkesan lucu ya sebenarnya. Kok bisa? Yap, 24 Mei adalah hari ke-144 atau hari ke-145 dalam tahun Kabisat dalam kalender Gregorian ya. Tentunya ada beberapa peringatan-peringatan penting di tanggal 24 Mei. Nah, sebelumnya untuk Anda yang mungkin saja hari ini lagi berulang tahun, selamat ulang tahun untuk Anda, sehat selalu, panjang umur, dan di

Nah, beberapa gejala yang umum dialami penderita skizofrenia antara lain halusinasi, delusi, pola pikir tidak teratur hingga perubahan perilaku. Selain itu, penderita juga dapat mengalami gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Hingga kini, pecinta secara sendiri penyebab pasti dari skizofrenia ini belum diketahui secara pasti ya. Namun, para ahli menduga kondisi tersebut dipengaruhi kombinasi faktor genetik, lingkungan, serta ketidakseimbangan zat kimia di otak. Nah, selain itu ada hari bersejarah lainnya apa? Untuk tanggal 24 Mei, tetap di sini ya, Sweet Memories.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: You're listening to the

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Salah satu hit milik dari Tommy Peak yang sudah hadir untuk suasana siang hari ini dalam Sweet Memories ya. Semangat siang kembali buat anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Oke, buat Bu Jero Koming, selamat siang juga sudah hadir untuk Sweet Memories. Mudah-mudahan bisa terhibur dengan satu nomor I Am Falling In Love ya. Juga ada siapa nih yang sudah atensi juga, selamat siang semuanya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Pak Wayan Tirta Yasa di seputaran Buana Raya, ada Pak Ketut Suparke juga di Antasura. Untuk rangkaian aktivitas sekali lagi, semoga berjalan dengan lancar. Baik, pecinta Suara Sundari, hari ini tanggal 24 Mei ya. Selain tadi isu kesehatan mental, 24 Mei juga diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata. Momentum ini menjadi simbol perjuangan perempuan dalam menyuarakan dunia yang bebas dari kekerasan dan ancaman senjata, termasuk senjata nuklir. Sejak dekade 1980-an, gerakan ini telah menjadi bagian dari aksi global para aktivis perdamaian yang menyerukan pengurangan bahkan penghentian produksi senjata yang berpotensi mengancam kemanusiaan. Peringatan ini sekaligus menegaskan peran penting perempuan dalam membangun perdamaian dan meredam konflik di berbagai belahan dunia.

89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari, Sweet Memories. Masih bareng Mei di sini hingga nanti berakhir jam 1 siang ya. Untuk yang udah request single yang belum diputarkan, mohon bersabar dulu. Oke, semangat untuk yang masih disibukkan rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar di segmen kedua nanti. Kita akan hadir kembali dalam ramalan zodiak untuk hari ini ya. Dan hari ini 24 Mei di beberapa negara, khususnya Amerika Serikat ya, juga diperingati sebagai Hari Persaudaraan Nasional atau National Brothers Day. Ya, hari ini menjadi momen untuk merayakan hubungan antar saudara yang penuh dinamika, mulai dari persaingan kecil hingga ikatan emosional yang kuat. Peringatan ini mengajak masyarakat untuk menunjukkan kasih sayang kepada saudara melalui komunikasi sederhana, perhatian kecil, hingga momen kebersamaan. Secara keseluruhan, 24 Mei menjadi pengingat penting tentang nilai kemanusiaan, mulai dari kesehatan mental, perdamaian dunia, hingga hubungan persaudaraan ya. Oke, semoga informasinya bermanfaat. My love special buat Anda semua, buat saudara-saudara semua ya, kita memperingati hari persaudaraan sedunia untuk hari ini.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. Lanjut lagi, masih bareng Mei di sini untuk Sweet Memories ya. Tentunya di segmen kedua seperti biasa akan hadir ramalan zodiak untuk hari ini, Minggu, tepatnya tanggal 24 Mei 2026. Bagaimana peruntungan Anda hari ini? Oke, siap ya. Disimak bersama-sama tentunya. Masih ada waktu juga untuk atensi, langsung aja ke Facebook dan WhatsApp di 087-773-331-894. Langsung kita mulai dari Anda yang bersodiak Aries, kelahiran 21 Maret hingga 19 April. Hari ini Anda akan menonjol setelah merasa terabaikan selama beberapa hari terakhir. Sorotan akan tertuju pada Anda dan Anda akan membuktikannya dengan bangkit serta memanfaatkan kesempatan dengan mudah. Hal ini bisa berkaitan dengan munculnya teman baru, kembalinya teman lama, atau suatu situasi di tempat kerja. Ya, Taurus, apa kabar? Selamat siang semua. Kelahiran 20 April hingga 20 Mei. Seseorang yang lebih senior memberikan Anda bahan pemikiran dan wawasan yang berharga. Kemampuan Anda untuk merencanakan dan menentukan prioritas akan sangat membantu Anda. Dengan terus berusaha, segala sesuatunya akan tersusun dengan benar secara alami. Tetaplah tenang dan bersikap tenang. Nantikan kunjungan seseorang hari ini. Perhatikan kesehatan Anda dan luangkan waktu untuk bersantai. Peluang finansial penting akan datang yang bisa menghasilkan keuntungan mendadak. Ya, diaminkan ya. Oke. Lanjut dari Taurus kita ke Gemini. 21 Mei hingga 21 Juni. Hari ini Gemini, Anda akan menolak nasihat dan bersikeras melakukan segalanya dengan cara Anda sendiri. Anda perlu menyadari bahwa sikap keras kepala tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Anda harus mampu membuka hati dan juga pikiran Anda agar bisa mengatasi kesulitan Anda saat ini dengan sukses. Cancer. Selamat siang Cancer, kelahiran 22 Juni hingga 22 Juli. Emosi Anda mungkin terasa intens hari ini dan mudah terusik oleh hal-hal kecil. Anda mungkin akan menelpon seseorang atau mencoba menghubungi teman lama. Nah, Anda mungkin juga berpikir ya untuk melupakan dendam lama dan mengulurkan tangan Anda sebagai uluran tangan perdamaian demi mencapai solusi yang memuaskan untuk masalah Anda saat ini.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri from Kenny G yang sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa menghibur Anda tatkala masih menggeluti juga rangkaian aktivitas ya untuk suasana siang hari ini. Sudah 26 menit lepas dari jam 12 yang masih bareng Mei untuk Sweet Memories dan masih dalam ramalan zodiak untuk hari ini.

Ya, ingin atensi masih ada waktu langsung ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda. Follow IG Radio Suara Senari, simak streaming melalui radio.gemomedia.id/senari. Hati-hati untuk Anda yang tengah melintas dalam suasana perjalanan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Begitu juga yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Lanjut lagi kita ke Sudia Kleo, pecinta Suara Senari, kelahiran 23 Juli hingga 22 Agustus. Hubungan dan pengalaman masa lalu mungkin membimbing Anda dengan cara yang kuat saat ini. Anda akan berada di bawah tekanan besar untuk tampil baik di semua bidang. Namun Anda perlu menyadari bahwa sebagian besar tekanan ini berasal dari standar yang terlalu tinggi yang Anda tetapkan sendiri. Kejujuran dan integritas akan membawa Anda jauh di bidang pilihan Anda. Tetapi bersiaplah untuk tetap setia pada keyakinan dan idealisme Anda sendiri. Ya, lanjut dari Leo, kita ke Virgo. Selamat siang untuk Anda bersedek Virgo, kelahiran 23 Agustus hingga 22 September. Kerja keras dan perencanaan Anda pada suatu proyek itu akan membuahkan hasil. Kerja keras dan tekad dibarengi dengan perencanaan yang berwawasan ke depan telah membuahkan hasil. Dan Anda juga telah merencanakan beberapa renovasi namun terkendala oleh masalah keuangan. Tapi hari ini Anda akan menemukan cara kreatif untuk menyelesaikan semua tugas ini dengan anggaran yang Anda miliki. Ya, demikian Virgo ya. Lanjut, selamat siang untuk Anda bersaudara Libra, kelahiran 23 September hingga 23 Oktober. Libra, hidup telah memperkenalkan Anda pada banyak hal baru, memperluas perspektif Anda akhir-akhir ini. Bersiaplah untuk menghadapi tantangan yang datang di jalan Anda. Bersiaplah untuk menjelaskan apapun yang ditanyakan kepada Anda. Upaya Anda akan bertahan lama dan akan meletakkan fondasi yang kokoh untuk kemajuan yang lebih baik. Jangan lupa untuk menyegarkan dan memanjakan diri Anda di tengah semua kesibukan ini ya. Ya, begitu juga lanjut dengan Scorpio, 24 Oktober hingga 21 November. Berpikirlah dengan cermat dan tetap seimbang sebelum berkomitmen penuh pada apapun. Dan ini adalah waktu fantasi bagi Anda. Jadi Scorpio, arahkan pikiran Anda pada romansa dan bersenang-senanglah. Menerapkan fantasi pada romansa akan menguntungkan Anda. Namun hasilnya mungkin sangat berbeda jika Anda mencoba berfantasi di tempat kerja.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari lanjut lagi ya. Daniel from Elton John sudah hadir. Sekaligus mau kita melangkah di menit ke-43 lepas dari jam 12 siang, Sweet Memories. Dan yang pastinya masih bareng May di sini dengan ramalan zodiak. Lanjut lagi, kita masih punya 4 zodiak terakhir nih lah. Sagittarius, kelahiran 22 November hingga 21 Desember. Hindari orang-orang yang dipenuhi negativitas yang mungkin menggagalkan fokus dan energi Anda. Mereka mencoba menanamkan hal yang sama ke dalam pikiran Anda, yang akan membuat Anda lumpuh ketika Anda begitu dekat dengan tujuan Anda. Jadi cobalah untuk berada di rumah bersama keluarga Anda hampir sepanjang hari ini demi kedamaian dan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda. Hiasi kamar Anda dengan foto-foto untuk mengenang memori-memori manis ya. Baik, dari Sagittarius langsung lanjut kita ke Capricorn, kelahiran 22 Desember hingga 19 Januari. Semua kerja keras Anda Capricorn dalam karir dan kehidupan pribadi sedang mencapai titik kritis. Momentum kemungkinan akan terbangun yang akan membuahkan kesuksesan besar bagi Anda. Upaya dan kecerdasan Anda akan diperhatikan oleh atasan Anda dan Anda akan mendapatkan beberapa pendukung setia dalam prosesnya. Musuh-musuh Anda tidak akan berdaya hari ini. Aquarius, selamat siang, kelahiran 20 Januari hingga 18 Februari. Hari ini Anda mungkin merenungkan perubahan gaya hidup untuk meningkatkan kesehatan dan keseimbangan kerja. Anda bisa mengirim surel ke salah satu teman dekat Anda atau menanyakan solusinya. Perubahan ini akan membuat Anda nyaman. Anda mungkin menyelaraskan diri Anda dengan orang-orang yang tepat dan mereka akan membiarkan Anda menentukan tujuan dari berbagai target. Dan yang terakhir, bagian yang bersedek Pisces, kelahiran 19 Februari hingga 20 Maret. Anda telah terburu-buru dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan impulsif akhir-akhir ini. Namun hari ini Pisces, Anda akan menyadari pentingnya perencanaan dan pendekatan yang cermat. Mulai sekarang, pendekatan Anda terhadap apapun akan menjadi lebih terarah dan juga terorganisasi, ya. Nah, tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai merencanakan. Dengan perencanaan, Anda juga akan melihat diri Anda mampu melaksanakan rencana dengan tepat. Ya, lengkap sudah 12 zodiak untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat.

Thank you.

89,4 FM Suara Seniari. Pecinta Suara Seniari, Lionel Richie yang mengantar kita melangkah untuk menit terakhir rangkaian Sweet Memories yang harus dituntaskan sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas seluruh bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Klik akan hadir. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Seniari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan WR Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sendiri. Masih semangat siang hari ini ya. Semoga tetap semangat dan pasti akan tambah semangat dengan sedetan single-single dalam program Klik ya. Kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Oke, silakan klik lagu kenangan Anda di sini melalui via Facebook kami Suara Sendiri dan WhatsApp di 087-773-331-894. Bareng Mei Antari di sini nggak tuntas di jam 3 sore nanti.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

dalam hidupnya tanpa banyak mencari pengakuan dari orang lain. Mereka ini cenderung fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan dampak positif bagi diri sendiri, bukan sekedar terlihat keren di mata publik ya. Dikutip dari Yol Tango founder 1% Persian, Better Colby Hartgen, menyebutkan bahwa pilihan hidup orang dengan kecerdasan tinggi itu biasanya dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi, dengan siapa mereka menghabiskan waktu, apa yang mereka hindari, dan kemana perhatian mereka diarahkan. Nah, ada beberapa pilihan hidup yang disebut sering dilakukan oleh orang ber-IQ tinggi secara diam-diam. Apakah salah satu kebiasaan ini Anda sering lakukan? Okay. Ya, semua kebiasaan ini jika Anda sering melakukannya berarti IQ-nya luar biasa tinggi ya. Yang pertama adalah menghapus aplikasi yang tidak lagi berguna. Orang dengan IQ tinggi disebut lebih selektif menggunakan teknologi. Mereka itu tidak segan menghapus aplikasi yang jarang dipakai atau dianggap hanya membuang waktu saja. Nah, tujuannya bukan sekedar merapikan ponsel, tetapi juga menjaga fokus dan kesehatan mental. Kebiasaan mengurangi konsumsi konten berlebihan dinilai membantu seseorang lebih tenang dan tidak mudah terdistraksi. Dan pecinta salah sendiri kemungkinan ya gulir, geser, klik, cari, masihkah Anda lakukan? Nah, tindakan ini menghasilkan serangan dopamin di otak kita yang terlalu disaring dan agak dikompromikan ya. Oke, kebiasaan lainnya apa saja nih pecinta salah sendiri dari orang-orang yang ber-IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam? Tetap diklik ya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, 89,4 FM, suara senari pecinta, suara senari. Masih diklik ya, kumpulan lagu Indonesia kenangan. Satu nomor dari miliknya Ria Resti Fosi. Yang baru saja hadir untuk kalian udah klik lagunya. Semoga bisa terhibur, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Kita absen dulu satu-satu ya. Pak Yande Sukarata, selamat siang. Mudah-mudahan semangat ya. Ada siapa nih? Kakek Daeng Suarsike, Jalan Merdeka, Bangli ya. Oke, lanjut Pak Yantirta Yasa, selamat siang. Singgalan diklik sudah mengudara juga. Kemudian Bu Jero Tunjung. Oh, kelewatan nih satu ya. Oke, ntar gue carikan singgalnya Bu ya. Semangat siang Bu Jero Tunjung, selalu lagi di seputaran rumah Bian. Pak Kadek Suparke, selamat siang juga di Jalan Antasura. Baru saja mengudara rindunya cinta pertama ya. Dan baik, ada siapa lagi nih? Semangat juga me ucapkan untuk Bu Jero Koming di Dau Umosana. Siap, ditunggu ya, segera mengudara juga buat Pak Wayana ya di seputaran pedungan sana. Oke, kita klik terlebih dahulu ya sebelum lanjut untuk single yang akan hadir untuk Anda. Kebiasaan ber-IQ tinggi. Jadi kebiasaan orang ber-IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam berikutnya tidak menerima sesuatu karena rasa tidak enak. Mereka juga dikenal lebih berani menetapkan batasan. Jika merasa tidak nyaman atau tidak benar-benar ingin melakukan sesuatu, mereka ini memilih menolak tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Sikap ini membantu mereka menjaga energi, waktu, dan juga ketenangan pikiran agar tidak habis ya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi diri sendiri ya. Nah, Anda tidak berkewajiban ya untuk memenuhi kebutuhan pasangan, anggota keluarga, dan teman. Itu adalah tanggung jawab mereka. Dan hanya Anda yang tahu apa yang terbaik untuk Anda.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Iya, 89,4 FM, Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Yang sudah klik lagu ini semoga bisa terhibur ya, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda di suasana siang hari ini. Sekali lagi buat yang melintas dalam suasana perjalanannya, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Pak Ketut Sumardinata, oke, selamat siang Pak Ketut. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan. Dan juga selamat siang untuk Pak Ketut Wirta di Apuan yang hadir siang hari ini ya. Pak Arya Drestadiumna. Ini saudaranya Drupadi ya. Oke. Karangan sama Bang Hadir, selamat siang. Semangat untuk rangkaian aktivitas juga semuanya. Kembali kita klik nih kebiasaan orang ber-IQ tinggi berikutnya yang sering dilakukan diam-diam adalah mengikuti insting sendiri dibandingkan dengan tekanan sosial. Alih-alih mengikuti ekspektasi lingkungan, orang ber-IQ tinggi disebut lebih percaya pada nilai dan juga tujuan hidupnya sendiri. Mereka tetap mendengarkan saran orang lain, tetapi keputusan akhir biasanya dibuat berdasarkan pertimbangan pribadi, bukan demi mendapatkan validasi sosial. Bahkan orang tua, guru, atau pelatih Anda tidak tahu apa yang terbaik untuk Anda, sungguh ya. Dan Anda bisa mendapatkan bantuan mereka dalam mengidentifikasi apa itu, tetapi pekerjaan itu pada akhirnya hanya milik Anda untuk memutuskan, menyatakan, dan hidup ya.

Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di

Ya, 89,4 FM Suara Sendari, pecinta Suara Sendari. Satu lagu yang tentunya sudah tidak asing lagi ya, Jangan Tutup Dirimu, yang sudah hadir untuk Anda, dibawakan oleh grup musik legendaris Indonesia. Kita adalah Stinky. Terbentuk pada tahun 1992 dan merilis album debutnya bertajuk Stinky pada tahun 1997. Nah, album perdana ini langsung melambungkan nama mereka ya, berkat lagu hit mereka yang paling fenomenal, yaitu Mungkinkah, di album pertama ini ya, yang bertajuk Stinky tahun 97. Sementara yang baru saja kita dengarkan bersama ini adalah salah satu lagu dari Stinky, dan lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1998 sebagai lagu utama di album kedua mereka yang bertajuk Jangan Tutup Dirimu, dan sukses meraih penghargaan triple platinum. Lagu ini diciptakan oleh mantan gitaris Stinky, mendiang Endang Surahman Hartono. Bercerita tentang ungkapan perasaan cinta yang tulus dan harapan agar sang pujaan hati memberikan kesempatan serta tidak menutup hatinya sebelum ia datang untuk membuktikan cintanya. Oke, mudah-mudahan bisa terhibur ya. Tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas di suasana siang jelang sore hari ini. Masih lanjut di Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan bareng Mei di sini sampai jam 3 sore nanti. Kebiasaan berikutnya ya, dari orang ber-IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam, kita akan simak sesaat lagi. Oke, kita nikmati dulu yang satu ini.

Iya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor bertajuk Malioboro. Ini adalah lagu dari penyanyi Doel Sumbang dan lagu ini dirilis pada tahun 1988 dan dinyanyikan oleh Doel Sumbang bersama dengan penyanyi Nini Karlina ya. Dan sebelumnya Doel Sumbang dan Nini Karlina memang sudah pernah beberapa kali berkolaborasi ya, seperti pada lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong. Baik, pecinta Suara Sundari, 33 menit lepas dari jam 2 siang saat ini masih di klik ya. Kumpulan lagu Indonesia Kenangan bareng Meidis hingga jam 3 sore nanti. Kita klik kembali nih. Kebiasaan orang ber-IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam berikutnya adalah kembali melakukan hal-hal yang dulu membuat bahagia. Banyak orang cerdas memilih kembali pada aktivitas sederhana yang pernah mereka sukai, seperti menggambar, membaca, bermain musik, ataupun menulis. Nah, aktivitas tersebut dianggap membantu mengembalikan rasa nyaman sekaligus memberikan ruang bagi kreativitas dan kesehatan emosional. Ketika kita dapat terlibat dalam periode waktu yang lama dalam keadaan aliran, kita memiliki keadaan dopamin yang lambat dan berkelanjutan sehingga kita merasa lebih bahagia lebih lama ya. Nah, selain itu, membaca untuk kesenangan pribadi. Jadi membaca itu bukan hanya dilakukan demi terlihat produktif ya. Nah, orang dengan IQ tinggi disebut sering membaca karena benar-benar menikmati proses belajar dan menemukan ide baru. Mereka biasanya tertarik mengeksplorasi topik yang disukai, mulai dari psikologi, kemudian sejarah, bisnis, hingga hal-hal sederhana yang memancing rasa ingin tahu.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri sangat familiar tentunya dengan satu nomor ini ya. Oke, katakan sejujurnya. Yang dipopulerkan oleh Christine Panjaitan dirilis pada tahun 1987, di mana lagu legendaris ciptaan dari Rinto Harahap ini merupakan salah satu karya hit terbesar ya dari penyanyi yang satu ini dan sekaligus juga melejitkan nama dari Christine Panjaitan. Oke, kita sudah simak bersama yang sudah klik juga untuk beberapa lagu yang sudah menghadirkan, semoga bisa terhibur ya. Menjadikan kesehatan sebagai prioritas adalah kebiasaan orang ber-IQ tinggi berikutnya yang sering dilakukan diam-diam. Ya, pilihan hidup lain yang sering dilakukan diam-diam ialah menjaga kesehatan fisik dan mental. Mereka ini memahami bahwa tubuh dan pikiran itu adalah aset jangka panjang. Karena itu, mereka cenderung mulai memperhatikan pola tidur, makanan, olahraga hingga waktu istirahat tanpa perlu memamerkannya di media sosial. Yang terakhir, berusaha meninggalkan sesuatu dalam kondisi lebih baik. Jadi orang dengan IQ tinggi juga disebut memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya. Mereka ini terbiasa melakukan hal-hal kecil yang berdampak positif meski sering tidak disadari oleh orang lain ya. Mulai dari membantu orang lain, kemudian menjaga kebersihan hingga memperbaiki situasi di tempat kerja. Semua dilakukan tanpa perlu banyak pengakuan. Nah, pada akhirnya, kecerdasan tidak selalu terlihat dari cara seseorang berbicara ya, atau mungkin menunjukkan prestasi. Dalam banyak kasus, justru pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten itu menjadi gambaran bagaimana seseorang mengelola hidupnya dengan lebih bijak.

Yep, 89.4 FM, suara sunyari pecinta, suara sunyari asmara adalah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi dan pemeran Indonesia Novia Kolopaking ya. Diciptakan dan diaransemen oleh Kosi Pratama. Lagu ini dirilis sebagai single dari album solo yang berjudul sama pada tahun 1997. Yang akhirnya mau kita melangkah di menit terakhir untuk klik kumpulan lagu Indonesia kenangan Pak Ngurah Bagus Bego. Selamat siang dulu, terima kasih udah atensi juga. Oke, gabungan aja kalau gitu ya. Terima kasih udah setia 2 jam ke belakang ya untuk Anda semua dalam klik kumpulan lagu Indonesia kenangan. Sampai di sini mai tuntaskan dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi yang suka nih dengan single-single country kembali bisa bergabung dalam program spesial kami di Country Special interval 3 sampai berakhir nanti di jam 5 sore hanya di 89.4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Padenpasar, Bali. Selamat sore pecinta Suara Sundari. Senang bahagia sekali masih bisa hadir menemani suasana hari Minggu Anda ya. Kali ini di Country Special bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan Mei hadir kembali untuk Anda hingga tuntas di jam 5 sore nanti ya. Langsung aja bisa tanya ke via WhatsApp 087-773-331894. Follow kami Radio Suara Sundari, simak streaming juga melalui radio.comomedia.id/sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Girl Like You sudah hadir ya, single country rock rilisan September 2018 dari penyanyi Amerika Jason Aldean yang menjadi hit nomor 1 dan bagian dari album review tahunnya. Lagu ini memiliki nuansa pop country dan setuan R&B yang ditulis oleh trio penulis lagu Jaron Boyer, Josh Miranda, dan Michael Tyler. Dan secara tematis, lagu ini bercerita tentang kekaguman mendalam seorang pria kepada pasangannya. Baik, pecinta Suara Sunari, semangat juga mengucapkan untuk yang disibuk oleh rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi the way, selamat sore, tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Kedai Kecap Sedap Kedelai Hitam Spesial, kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari. Pecinta Suara Sunyari, satu nomor dari miliknya Black Sheraton ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Semoga bisa menambah semangat ya untuk suasana sore hari ini dalam country special. Yang pastinya bagi Anda yang melintas dalam suasana perjalanannya, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Black Sheraton sendiri adalah seorang penyanyi country dan tokoh televisi Amerika Serikat ya, yang lahir pada 18 Juni tahun 1976. Dan dia terkenal lewat single debutnya Austin pada tahun 2001 dan perannya sebagai juri atau pelatih di acara pencarian bakat The Voice 2011-2023. Dan dia juga menikah dengan penyanyi Gwen Stefani pada tahun 2021. Sudah 47 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore. Dylan Scott berikutnya.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Semeru di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sundari baru saja hadir ke tengah ruang dengan Anda. Satu nomor milik dari Chris Young, Rise on Country ya. Chris Young sendiri paling dikenal luas sebagai penyanyi dan penulis lagu country asal Amerika Serikat yang meraih ketenaran setelah memenangkan ajang Nashville Star pada tahun 2006. Dan dia memiliki bariton khas dengan banyak lagu hit yang menduduki peringkat nomor 1 ya. Baik pecinta Suara Sundari, lanjut lagi masih cukup panjang kebersamaan kita dalam country spesial ya. Di suasana sore hari ini bareng Mayi Disen sampai jam 5 sore nanti.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: out up in the country.
1: Iya, 89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, caught up in the country, yang sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda. Sudah mau kita melangkah di menit ke-25 lepas dari jam 4 sore dari miliknya Rodney Atkins ya. Kelahiran 28 Maret 1969 adalah penyanyi dan juga penulis lagu musik country Amerika yang dikenal dengan suara serak yang khas serta lagu-lagu yang mengangkat tema keluarga, kehidupan pedesaan, dan keimanan. Ia mencapai popularitas besar pada awal 2000-an dan telah mencetak 6 lagu nomor 1 di tangga lagu country. Oke, masih lanjut, tetap semangat semuanya dalam country special bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri masih dari lantai 2 kawasan West Flatman 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali bareng Mei di sini untuk Sweet Sunset ya, single disco dan reggae siap hadir untuk Anda. Tentunya dengan rangkaian informasi dunia olahraga sampai nanti berakhir di jam 7 malam.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih bareng May di sini untuk Sweet Sunset ya, dan masih akan May hadirkan sedetan single, single disco ke tengah ruang dengar Anda. Ingat tuntas di jam 6, lanjut di jam 6 dengan single reggae nanti ya. Baik, informasi lanjut katakannya Luciano Spalletti membantah rumor akan tinggalkan Juventus jika gagal ke Liga Champions. Meski ia mengakui nasibnya ada di tangan klub sepenuhnya, Juventus terancam tidak lolos ke Liga Champions musim depan. Kekalahan 0-2 dari Fiorentina pekan lalu menempatkan mereka dalam posisi amat sulit. Menatap laga pekan terakhir kontra Torino, Senin dini hari, Bianconeri duduk di posisi 6 klasemen dengan 68 poin. Mereka tertinggal 2 poin dari AC Milan dan AS Roma di posisi 3-4. Juga masih kalah head-to-head dari Como yang turut mengejar tiket Liga Champions. Tanpa Liga Champions, musim depan akan menghadirkan dampak yang besar buat Juventus. La Vecchia Signora tidak akan meslonggar itu secara finansial untuk memperkuat tim, juga kalah secara posisi tawar di meja negosiasi. Bahkan dengan situasi Juventus saat ini selentingan, kabar soal mundurnya Luciano Spalletti dari jabatan pelatih sudah muncul. Pria yang baru menangani tim sejak Oktober 2025 ini membantahnya. Dan pecinta Suara Sunyari, Spalletti terikat kontrak sampai Juni 2026 dengan opsi perpanjangan setahun.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582. You're listening to

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, masih bareng May Disney untuk Sweet Sunset dengan single Disco ya. Oke, Sel Reggae akan hadir seperti biasa di jam 6 sampai jam 7 malam nanti, dan informasi dunia olahraga juga masih menghiasi suasana sore hari Anda. Semangat buat yang masih sibuk aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalannya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Penghargaan pemain terbaik Premier League membuat Bruno Fernandes kini masuk daftar elit pemain yang pernah memenangi award bergengsi tersebut. Kapten Manchester United FC ini menjadi pemain ketujuh MU yang sukses meraih penghargaan pemain terbaik semusim Premier League. Sebelumnya, nama-nama besar Setan Merah yang pernah memenanginya adalah Peter Schmeichel, kemudian Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, dan juga Nemanja Vidic. Bruno juga menjadi pemain MU pertama yang memenangkan penghargaan ini sejak Nemanja Vidic pada musim 2010-2011. Penghargaan Player of the Season pertama kali diberikan pada musim 1994-1995. Legenda Alan Shearer menjadi pemenang pertama saat masih memperkuat Blackburn Rovers FC. Dan pecinta Suara Sunyari, Bruno tampil luar biasa bersama dengan MU pada musim ini. Playmaker Portugal itu mencetak 8 gol dan 20 assist. Jumlah assist tersebut menyamai rekor assist terbanyak dalam semusim Premier League milik Kevin De Bruyne dan Thierry Henry. Kontribusi Bruno turut membawa MU finish di posisi ketiga klasemen Premier League 2025-2026 dan kembali ke papan atas setelah dua musim absen. Dan pecinta Suara Sunyari, pencapaian Bruno Fernandes musim masih bisa tambah mengkilap karena Man United masih menyisakan satu laga pamungkas melawan Brighton pada hari Minggu 24 Mei malam waktu Indonesia Barat.

Himoam pun luar dia paksu Soabah ya bion toro suci.

ับสวมสวมโอ

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, lanjut lagi kebersamaan kita masih dalam Sweet Sunset kali ini. Sederetan sehingga selalu lagi hadir ke tengah ruang dengan Anda. Tentunya masih bareng Mei di sini hingga tuntas berakhir di jam 7 malam ya. Semangat mengucapkan untuk yang masih sibuk juga dalam rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, selamat sore, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh, siap. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari masih lanjut kebersamaan kita dalam Sweet Sunset ya. Single-single reggae masih hadir untuk Anda dengar informasi dunia olahraga. Scott McTominay tampaknya sungguh pegang peranan besar dan makin tidak tergantikan di Napoli yang kabarnya sudah menolak tawaran dari dua klub Premier League dan satu klub Liga Arab Saudi demi mempertahankan gelandang asal Skotlandia tersebut. McTominay bergabung ke Napoli dari Manchester United FC pada musim panas 2024. Setelah 22 tahun bersama MU mulai dari akademi hingga tim utama, pemain berusia 29 tahun ini justru berkembang pesat di Italia. Pada musim 2024-2025, McTominay menjadi salah satu kunci keberhasilan Napoli menjuarai Serie A. Dan dia bahkan dinobatkan sebagai MVP Serie A 2024-2025 dengan catatan 16 kontribusi gol dalam 34 pertandingan Liga. Dan pecinta seru sendiri musim ini performanya juga tetap konsisten dengan 13 kontribusi gol dari 32 laga seri.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You're listening to the best station in Bali. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, sampai di sini Mei tuntaskan untuk Sweet Sunset ya. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda dan pastikan tetap setia bersama kami di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Stay tuned at DTN.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Nindertain Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTN.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues Night.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to The Blues Night.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 89.4 FM Suara Sunari.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Delapan sembilan koma empat FM, suara tsunami.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari kembali dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Denpasar, Bali. Selamat pagi pecinta Suara Seni Hari, semangat kembali pagi hari ini di suasana awal pekan ya. Di edisi hari ini Senin 25 Mei 2026, Rock and Brewas hadir kembali untuk Anda pagi ini bareng Mei Antari di sini. Yap, 2 jam ke depan Mei hadir untuk Anda hingga jam 9 pagi nanti, dan silakan juga Anda bisa atensi melalui via Facebook Suara Sunari atau seperti biasa juga melalui via WhatsApp kami 087 773 3318 94.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM suara sendiri pecinta, suara sendiri from Manowar yang sudah hadir untuk Anda. Hail and Kill yang sudah mengudara, mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk suasana pagi hari ini dalam Rock and Breakfast ya. Oke, untuk kalian yang atensi seperti biasa, langsung aja. Sudah ada beberapa nih yang atensi dan belum diputarkan singlenya, mohon bersabar dulu ya. Melalui via Facebook suara sendiri dan WhatsApp membuka untuk Anda di 087-773-331-894. Baik, pecinta suara sendiri, Dinas Perhubungan atau di Sub Kota Denpasar terus mematangkan kesiapan operasional dermaga Mertesari Sanur Bali. Dermaga ini diharapkan mulai bisa beroperasi pada akhir Juni 2026 mendatang. Dan langkah ini diambil sebagai strategi untuk memecah kepadatan arus lalu lintas dan volume kendaraan yang selama ini menumpuk di kawasan Pelabuhan Sanur. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iketut Sriawan mengungkapkan saat ini pihak Desa Adat Intaran bersama dengan seluruh tim stakeholder di Mertesari sedang menyiapkan sarana dan prasarana pendukung operasional dermaga. Dan menurut Sriawan, tingginya volume kendaraan yang menuju Pelabuhan Sanur memerlukan pengendalian khusus. Dengan nantinya dioperasikannya dermaga Mertesari, sebagian pergerakan penumpang dan wisatawan diharapkan dapat terpecah ke titik tersebut. Nantinya dermaga Mertesari akan mengintegrasikan angkutan jalan dengan angkutan laut untuk melayani rute penyeberangan wisatawan menuju berbagai objek wisata seperti Nusa Lembongan, Nusa Penida hingga Pelabuhan Serangan. Dan mengenai legalitas dan izin operasional, Dishub Denpasar saat ini tengah mematangkan koordinasi dengan pihak Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Benua. Sriawan menegaskan wewenang penuh terkait surat persetujuan berlayar atau SPB berada di tangan Syah Bandar. Sementara itu, pemerintah Kota Denpasar fokus pada penataan dan juga koordinasi di wilayah daratan, termasuk pemanfaatan daerah lingkungan kerja atau DLKR dan juga daerah lingkungan kepentingan DLKP dermaga demi kenyamanan calon penumpang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: You're listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari Number One from Halloween sudah hadir, sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-37 ya, lepas dari jam 7 pagi saat ini. Saatnya pagi hari ini, mesapa dulu yang sudah pada atensi baik melalui via WhatsApp ataupun melalui via Facebook kami ya di Suara Sunari. Oke, pagi dulu untuk Tara, siapakah gerangan Mang Wai? Oke, seputaran gianya ya Pak Mang Wei, hadir pagi hari ini menawar sudah mengudara, semangat untuk rangkaian aktivitas juga buat Pak Ketut Daddy Barbel seputaran kargo yang sudah absen pagi hari ini ya, baru saja Halloweennya mengudara untuk Anda. Lanjut, ada siapa di sana? Selamat pagi dulu Pak Ngurah Bagus Bego di seputaran Batu Bulan yang hadir pagi ini, sudah ready singlenya segera mengudara buat Patut Murah di Bangli. Selamat pagi Patut Murah, sebentar me cek dulu ya, kalau tidak ada judul ini nanti di atensi kembali ya. Oke, lanjut Mbak Tika Rus, selamat pagi seputaran Ulun Suwi yang hadir pagi hari ini, gimana? Mudah-mudahan semangat di sana ya, dan selamat beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga untuk yang

Ada di seputaran Dau Umo sana, ada siapa? Siapa lagi? Kalau bukan Bu Jero Koming di sana ya. Siap, semangat semuanya. Untuk yang ingin atensi masih ada waktu, langsung aja seperti biasa ke via WhatsApp dan Facebook yang masih terbuka untuk Anda. Dan yang berada di luar kota, siaran kami bisa disimak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari yang request satu nomor dari miliknya Slayer. Semoga bisa terhibur ya lewat Shoot of Heaven yang sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda dalam Rock and Breakfast. Masih bareng Mei di sini hingga jam 9 pagi nanti. Udah request juga single-single dari Blantika Musik Indonesia. Mohon bersabar dulu ya, seperti biasa nanti akan hadir di 8.30. Baik, pecinta Suara Sunari, informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Buleleng kembali melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi ribuan siswa kurang mampu pada tahun ajaran 2026. Program yang menjadi salah satu prioritas Bupati Buleleng Inyoman Sucidra dan Wakil Bupati Gede Supriyatna ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus menekan angka putus sekolah di Buleleng, Bali. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra memastikan program seragam gratis tetap berlanjut dan ditargetkan mulai diterima siswa pada Juli 2026 bertepatan dengan tahun ajaran baru. Dan ia menyebutkan jumlah penerima program seragam gratis tahun ini mencapai lebih dari 5.600 siswa. Jumlah tersebut mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu termasuk anak-anak yatim piatu dan penyandang disabilitas. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh anak di Buleleng, Bali tetap mendapatkan akses pendidikan dengan layak tanpa terkendala perlengkapan sekolah. Dan Sucidra mengatakan program seragam gratis bukan hanya sekedar bantuan pakaian sekolah tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan semangat belajar anak-anak. Menurutnya dengan bantuan tersebut diharapkan anak-anak menjadi lebih percaya diri dan tentunya semakin semangat datang ke sekolah.